0: Anzwana kumaka usina chi auna kana maka badwana nanga dango kumaka kuti kutsvagira zvekutaura pamusoro pako waiziya andai sendise data zvino zvaya star star kwa nojo system versus style
1: zvigiri bang bang bang
0: acha wangu
1: imvi
0: achama achama achama kongoda.